0: kawina kasa, sarna kawina kasa, takan kan caktanya nyau munabhana.
1: Aymara nakah, maya kiptanwa, haliu korban tandi.
0: Bolivia,
1: Peru,
0: Argentina,
1: Chile,
0: Hukambi,
1: Urapachan,
0: Sabinta taptanwa.
1: Red Aymara Internacional.
2: Red Aymara Internacional.
0: Kunaiman Markanakani. Mayachtas.
1: Pashpasarawi.
0: Amtawinakani.
1: Arsuinakani. Lupiwinakani.
0: Ukamaraki. Walhayaka Rayonak. Mayachtapis.
1: Wakistanipjewa. Aymar Markanakar. Mayachtasa.

0: Radio Pio 12.
1: Dabay. Ta kunan punca auto nyanta kasta urai kucu simpun se. Epifanio hamun cuma naju. Cai Julian tak cuma ripara puni cuma epikas kang gaib se.
2: Gaib epikas kani lungko mana sih kusang kiri?
3: Kunam bisinus. Kuntra tu ruanan cah nispa nisung patul tak ari.
2: Sinu
3: astawan ingganya lewa sumpuni ari. Hawai cuma aber. Cai cikata iskai kilapi. Mailan cektah rumitatah takancah. Askata. Aki cilan cektah. Izamintas nilan cekwantah. Cek mana lincu al pisi pagapuan cari cungka warang kata pagas gay gic niska no kamang niwar kena datat kunam pis kawarang kita tak pagapuan cabir nirah yang anam yang ikusas paga parlarinan cestian bisino
1: parlarinan cestian kampun zunat asta susir asta yuyari cikang kulasit imas tang munan cabir ma. Mai pit khiskai waran qala tap zixxqanch nuqanch abir nichix ay nuqa adiganta nuqa paqka kushkan kai kuna sherto
2: iru asta durute uqan ancha khincha kanki nuqaikuri nuqaikuman kai iskai chunki tatap khori poiku chayle manta chulan karaiku karqari kangle mama paqai manta tasote manta tasongari
3: akhina le punto koinespi ukura kayan kanku ukunata win kushkamanta lunko kushkan kumanta kananku. Ichari. No ganchak. Payata. Kapahet sancha, sí. A ver, kunan. Pulpería nispa. Chica prisiupi vende wancha. Chayewampis gananciata. Urjusayampuni. Chayre kuma vicinus. Cooperativa minispa nergaigi chari. Kai duruti humana munargachu. Payet kunan yunkukusan. Kunan si parankichachu. Suyari leicha, aswan rakanka, yuyari kunkicha, hasta wan rasuabasun.

Wakin kuna kai pakarimpi kuska chasra kaskanko. Tutamanta wakin kuna puriga chaspaps kaskanko. Si. Bai, parlarikus pakasantuko imamanta kai pakarimpi kaliarinimpi. Nyanuganchika chiri chiri pakarimpi tutanten waira.